Eish. Yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa lezulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa.